0: the first and still the only radio that matters. Volare 103 for FM.
1: Selamat pagi, Bujang Dara. Sudah siap untuk memulai hari bersama Radio Volare? Tenang aja, ada semangat pagi yang akan jadi mood booster untuk Bujang Dara. Yuk, langsung aja kita mainkan.

Assalamualaikum, selamat pagi Bujang Dare. Semangat pagi kembali hadir menemani untuk edisi hari ini 10 Juni 2026. Hadir hingga pukul 10 pagi Bujang Dare menghadirkan lagu-lagu yang sudah kita kurasi sedemikian rupa agar bisa menjadi mood booster Bujang Dare untuk memulai hari dan segala rutinitas serta aktivitas dan agenda-agenda yang sudah disusun. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Tidak ada kejutan-kejutan yang tidak menyenangkan dan semua sudah siap dengan mitigasinya masing-masing. Dan cuaca pagi hari ini sejauh ini, sejauh mata memandang, masih hujan ya. Tapi gak tahu nih, kalau udah jam 9 bisa saja berubah kembali ke setelan pabrik ya. Tapi untuk Bujang Dare yang memang memiliki agenda di luar ruangan, bisa mempersiapkan segala peralatan tempur ya, sehingga tentunya bisa berperforma secara maksimal Bujang Dare. Oke, jadi semoga semua yang sedang mendengarkan siaran ini berada dalam kondisi yang sehat, tidak kurang satu apapun. Yang lagi dalam proses pemulihan, semoga lekas pulih seperti sedia kala, lagi bed rest atau lagi pengobatan, lagi beristirahat, atau mungkin juga lagi ngerawat seseorang ya sebagai caregiver. Tetap semangat dan semoga apa yang Bujang Dare lakukan bisa menjadi pundi-pundi amal tentunya. Oke, jadi silakan yang pengen request bisa langsung ketik ke nomor 0811571034 untuk yang dengerin via streaming ya. Kalau yang lagi nonton lewat TikTok, itu lebih gampang lagi. Tinggal ketik saja di kolom komentar lagu yang pengen didengarkan, lagu yang bisa menjadi mood booster Bujang Dare di pagi hari ini. Nanti bakal Jaka puterin.

Oke, 7 lewat 42 Bujandara. Mari kita cek-cek dulu kolom komentar TikTok kita. Selamat pagi untuk Kak Rizky. Gimana ujiannya Kak Rizky? Asat ya. Assessment sumatif akhir tahun. Yeah. Oke, sebentar ada yang ampuh sih. Wah, kenapa ini? Siapa yang masuk angin? Waduh. Mari kita baca dulu kolom komentar dari atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Jaka. Selamat pagi juga Bang Webi. Selamat pagi juga pendengar setia Radio Volare. Semoga di pagi yang mendung ini kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dunia akhirat. Peace. Serta selalu dimudahkan dan dilancarkan semua urusan kita semua. Amin Allahumma amin. Oke, kita memulai hari dengan doa dan juga ikhtiar. Semoga di ujung ikhtiar nanti ada takdir yang menyenangkan untuk kita dan merupakan jalan yang terbaik yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi admin tercinta dan teman-teman semuanya. Selamat pagi juga rekan Rizky. Dan buat ponakan yang hari ini pergi ke Turki, Maroko, Qatar, Yaman, dan Arab Saudi, semoga dimudahkan. Selamat. Apa nih? Belajar kayaknya ya, bukan jalan-jalan kan? Dilancarkan urusannya di sana. Terima kasih buat Rizky dan juga Bang Bim-Bim yang sudah kirim gift buat pagi hari ini ya. Dan jangan lupa kalau mau support, bisa kirim-kirim ke sini ya. Kirim support. Tapi kalau kirim video tolong yang agak sopan ya. Ya, my little bolu ketan yang gitu-gitu. Tolong diwaspadai. Request Dewa 19 Mahameru. Kemudian ada, oh ini anak kuartel banget nih requestannya nih. Ada yang pengen dengerin lagu Avenged Sevenfold, Seize the Day. Wes, ngapain ini Kak? Nggak tahu, saya juga bingung kita ngapain ya. Kenapa kita menjalani hidup ini? Ya Allah. Polisi bisa menjabat jabatan sipil, dolar turun tapi cuma sedikit, dan 19 juta lapangan pekerja ternyata adalah 19 ribu untuk dolar. Dan jangan lupa Pertamax naik. Jadi ngapain kita ini? Ngapain kita Kaseli? Ngapain kita ini sebenarnya? Ya Allah. Pertamax sudah naik, saudara-saudaraku. Wahai saudara seiman dan tidak seiman. Pertamax sudah naik. Aduh, Pertamax sudah naik ya. Pertamax dan juga Pertamax Green. Pertamax Green mah enggak, di Pontianak enggak ada ya. Yang kalau kita ibaratkan Pertalite sudah mengintip dari bilik ya, dari sebelah bilik ya. Giliran gue kapan nih naiknya nih? Iya, masih aman sekarang, Bang. Minggu depan, bulan depan kagak tahu, Bang. Oke lah, jadi saat-saat seperti ini membuat saya makin mencintai Mio Turbo saya ya. Mio Karbu kesayangan saya semakin terlihat cantik, terlihat anggun dengan Pertalite-nya itu ya. Jadi buat Bujandara yang memang kendaraan mengharuskan mengisi bahan bakar dengan oktan tertentu, gunakan transportasi umum. Ya anak apa? Tadi ngapain ini? Pulang-pulang dari

0: Weh, rezeki datang nih. Aku dapat THR.
1: THR dari mana pula kau? Kerja pun belum tetap.
0: Ini dari pangeran Arab katanya. Katanya aku dapat THR 5 juta, lalu disuruhnya klik link ini.
1: Pangeran Arab tahu pula aku tinggal di Siantan.
0: Iya gak ya?
1: Makanya kita mesti peka. Kalau dapat pesan yang macam tuh, jangan langsung percaya.
0: Tapi 5 juta loh ini, lumayan lah buat beli baju raya. Tapi apa peka tuh?
1: Peka tuh, peduli, kenali, adukan. Kita mesti peduli dengan paham risiko dan tata cara penggunaan produk keuangan digital. Kenali modus penipuan dan adukan kepada regulator apabila terindikasi penipuan. Jangan sampai kita, keluarga, atau kawan jadi korban penipuan.
0: Oh, macam tuh. Jadi harus apalah nih?
1: Jadi yang pertama kita harus peduli. Cek dulu pengirimannya valid gak tuh. Lalu selanjutnya kita kenali juga ciri-cirinya. Link aneh, hadiah tiba-tiba, disuruh klik cepat. Itu biasanya modus penipuan.
0: Jadi jangan asal klik link lah ya.
1: Betul tuh. Kalau ragu, stop dulu.
0: Untung kau ingatkan. Kalau tidak, habis duit lebaran aku.
1: Kalau udah jelas penipuan macam ini nih, jangan diam aja. Adukan kepada regulator supaya orang lain tak jadi korban. Menjelang hari raya, penipuan makin banyak. Ingat selalu, peka, peduli, kenali, adukan. Dan yang paling penting, kalau ragu, stop dulu.
2: Ujang Dara sedang simak Radio Volare.
3: Oke, Bu Jandara, terima kasih buat yang sudah kirim gift ya. Ada Pangan Raya dan juga Rizky Parker. Terima kasih, terima kasih. 11 gelas kopi nih. Waduh, moga-moga asam lambung saya aman ya.

satu lagu yang saya yakin selalu ada. Kebujur pula. Sebentar, lagunya Bang Bim-Bim akan meluncur setelah ini ya. Tapi kita coba baca dulu nih, rame kayaknya lagu-lagu, pesannya sudah masuk di kolom komentar kita pagi hari ini ya.